0: Simbaraga na kanyamuneza.
1: Muri iminsi Canal Books iri gukorera abakiriya bashya installation kubuntu. Hitamo ifatabuguzi rikunogeye n'umuryango wawe, mubashe gukoresha uyu munsi internet yihuta, yizewe kandi itagira imipaka. Ku 2025 gusa uhabwa internet iri ku muvuduko wa megabyte 50 ku isegonda, washaka kunyeruka kurushaho ugahitamo ifatabuguzi rya premium riguha umuvuduko wa megabyte 200 ku isegonda. Downloading application ya Canal Box igufasha kwigenzurira niba